0: 아주 뭐 심지 장기하는 바 그런 데 이제 직질로 롭정으로 제제 때 대응은 그냥 데 립도 잡아 그 잠자 등 두버지 했는데 다 소소소 짓나 하스고도 인균도 침부 쉽지 않아 야게 어 다 이나고 미세긴데 초바 다가 능신 야게 로고도 안주 잠자 때 다가 능신 고고 토르지 땅고를 세는 마소 토르 동고도 잡아 아니 다들 야 뭐 뇽바게 갈래 된데 제야 때 된데 용기 때 다 이나 소소 직소베 고할라 양 팔미 개바든 개왕 된데 제 엔딩에게 심주 맘 깨요 짓다 심마담진이 매비는 안 간소 돌아
1: 또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또
0: 시부시 미샤 봐. 고가선 직 딱딱딱 미망부 줄 로용도 잠바. 고화세 레마도 소라다 지당 지당 직직을 되게 레가를 제 대마도 되게 고예 그 삼는 시아에 나부터 지용. 야가 그 뭐니 그 시주 삼부 된데 여바 강실에 대돌미 괴담다 룩제 된데 시브라. 도스 룩용도 시도 잠바 망족 센난 예리다 하정 간다리 시엔다 마다지. 망족 레베난다 오 디디 잠바 고주 담는 되는지는 되네. 오타 시주 된데지 여바다. 군주 된데지 Beli ngarang ema mangzo nang deba kangsi o mangzo tang titu Tinte iyo asamsan de seba nangko Tinte kalsi ngonso ta mi drogo raba nganzo zomje tingi isim Ku karso uru zomje si tinte si kuwa tribi ina mizan si kuwa tribi ina En tena ngoyo tang kuni sungde cheji mi triyongo raba En mi kangzo mo mebe chi kangsi ili nganzo yora sani yongo ma raba En tenzo mi sungde cheji triyongo zamba En maang chebe si nyamyong ka tok kengke na nganzo tichi yo Ta nganzo rumje ina mazo lega dila tinte si top yora En tinte indo zamba unay ta lega dila gashin dewa yang jinyin tsar tsar
1: ပတင်းရစီချက်တင်းရစီတမ်ကျူတခရင်နေကိုသောဒီချစ်ဆူဆာချီယာဒီတာဆိုယေကတချောင်ချောဝဲနေတဲ့တောချောဒီကိုချစ်မတ်တွဲရကတင်းရအမီယူဒီတူကရေရှာရေရှာချစ်ပြာဒီချက်ကိုယုံတူလေရေရေတတိစောချစ်တာဂင်းဆနာဒိုဒီလာချီတာပါထပ်ချင်းတုံချီတံဂွေကျူတမ်လင်းဆူဇမ်ချူမန်ပိုချပ်ကျွန်းနုံညှင်ချပ်ယုံဇုံကင်းမန်ပိုခွန်ကချပ်ကျွန်းလာဒင်းကျူချင်းပေါ်နန်ကျေ ลงตะดักเกรินคงกีรังนี้จะทับจุนเสียบิลัมบอร์เสียตายังเสียจินเยวะนะใช้จุนฮีกะดีตินตัวทับจุนเสียบาร์กังเอลกังดาทีซีตัมตาบาร์รังนี้จะยีละชีมือชื่อจะจำจัดดีกองยินเสียนะเดรินเปยจงลงทินยินทินเลยคงคำกีลงทินจะงาตังงี้จูบีฮิลัมเสียบิลิจินังดีกว่านี้คดาเสียจินเยวะบีเจจีมันทุดเตอร์เส้นนองเยวะบาเชอ
2: gena tirang geta tanda tsamje ta mambu ji tsamdor wa ndi na lo gena tirang ji tsamje me shu ji mare gena tana o ta di ngude ya gudu asya tinde ji gena tirang ji ji tsamjo re shin de tsamje ji kende re shin
0: di ni dong chu gi lo lo ngan zo tin jin do ji na ngi tsamje ti ji zu zhang yo ga la sen ji
2: zu zhang yo ga la
0: yo ga la sen ji shi
2: a yo ta ta ngan zo yo ga sa
0: de o di yo ga di si wa
2: ta pa da di ga la
0: o di de wa di si wa ta min gu kan de ji to ba re sa na de 순장되기 딱 육강바디 딘데 강송 딱고 내가 돈다스네 딘데 지리 균쇼지 딴 로드 좀 안주디 강바도 고고 잼니데 딱지탄 또 난고 잼니 요사 딱데 민도 소리스다 딘데 그 돈나스니 잠제시 지빈데 고조 담네 신나다 딴데 괜찮아 니 찾죠스 망조게 딱 땡조로 무슨 또 잠만 요 다티 강소 벌써 조장 요라 그 거기 시지기 거기 내가 지금 독스 티시지
2: 난데디 조장 요라 그 시지 거베
0: 어 그 시지 거다 망조게 나 그 내가 간대지 딘데 거도 지를 지지지 디 망조 망부지게 니다 하장게 땡조도 가우시 우지게 땡조 어 다티 좀 저데 나래 응원에 젠다 다 망조는 다 로디게 난 디가 난 치타다 제다지게 디 되자 망조는
2: 네 지금 내가 거야 전에 지 잡점을 써야 되다 잠자디 나로게 미나치 카고이 제자는 디 미나디 시가다 근데 턱으로 가게
0: 근데
2: 칼이 시부 열서도 아니 걔나 걔나치 잠자지 턱은 강에 체체되지 그러다지도
0: 때디 딘데레샤 단다 게모조테시라라 차샹스니 미 하장베 민가 신부여비 좀 보래 봐 다 게모조테시 잠자게 로트만 니지 인바유 군베닌도 세 디 안 당보 디레 당한 게모조테시 잠자나니 안기부터 대단 것도
2: 대단 뭐데 룰린다 침바다 되게 타야 되고
0: 게나 그 레바타르치나 하창게탄 비 네부이바 네부이바 강실라 땡베 코르타 대돌미 찍네 네부 고고어 군종용 딜 드로그 군다 만다바 겐간 조 레바 토무치 안 대난 게 미나데 탑고 되자마 ཁྱི ᱛᱟᱪᱤᱠ ᱴᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤᱨᱟᱵᱟ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱩᱢᱮᱱᱟᱝ ᱠᱩᱥᱚ ᱛᱟᱢᱱᱤᱨᱟᱵᱟ
2: ᱨᱚᱣᱟᱜᱤ
0: ᱛᱤ ᱤᱱᱫᱩ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱮ ᱠᱷᱮᱥᱮ ᱠᱮᱵᱮ ᱯᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱩᱱᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱟ ᱜᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱮ ᱞᱩᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱧᱟᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱫᱩᱢ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱢᱩᱣᱚ ᱟᱨᱛᱤᱱᱤ ᱩᱱᱮ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱ ᱜᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟ ᱨᱮᱵᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱥᱮᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱚ ᱫᱮᱥᱚ ᱥᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩ ᱞᱚᱯᱪᱚᱝ ᱡᱤᱨᱮ ᱟ ᱞᱚᱯᱥᱚ ᱡᱤᱨᱮ ᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱱᱟᱵ ᱫᱮ ᱠᱮᱨ ᱫᱮᱫᱩ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱝ ᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟ ᱛᱮᱝ ᱩᱱ ᱫᱤᱝᱡᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱵᱨ
2: ハコワ。アンティンデインドザ。ゲラケエネジャバカンデネンボティンデジドンドザマプーテスペアラマデ。タカチアラマデムロチマデ。タンペコタトスマルスティンデイナ。アタクメス。オタタクメス。ペタチェジソソレンガティンデシキ。タレンガネモネコロチャブゼギティトロマンダンザティンデユボ。ロワゲナ。タシュールコニータロギンスラブラタンダゲティゲンズムゾダジミニ。アンゲティンデシキオマルゲラカツネンボチゴンティガランゾペントゴル。タキニペコティンデユニマチスカクチクパシュールコニツブ。ゴンゾコル。
1: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ཁྱིན ལ་ལ་ཏུ ཆེ་བི ལམ་དེན ཅ་ གེ་བི ཤེནི མང་དག་གི ཆེན་ཉུང་ ཡོལ་ལ ཁོང་ནམ་པི སམ་ཅི མ་ཆ་པི གེ་དིན ཡོ གེན སོ་ནམ་ དོ་ཅི ཇུ་ཚལ་ ཅ་ ལམ་པ་དི ཡོང ཇ་ ཅེ་ཅི དང ཁོ་ གེ་ཉུང་ སོ འགྲོ ཡིན ཡོ
0: ཨོ་ ད་ ང་ཟུང་ངེ་རི་ལ དང་ གེ་ཏ་ཡོ་བི་ཅི་ གོ་སེ་ཉི་ དི དང་ སོ་གུ་རིམ་པ་གི
2: ཁྱི ཕྱད མི
0: སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ སོ ས chubu xiewu chik chungra. Ta di nansu, dadu nansu, ta mizu ki nabu nangu, ngari li ong shuen di mato mindu asamsar, ngari gadu songna shuen mato mindu asamsar, dindri nabu, ta ngari li kejun dembe danda ngay seyit. Purang li kejun dembe ki ngayman nanyam dupi mangbu chungsha. Deya gorzi seyata, mzhong seyata, rudol chashang, sheba shema seyata. Ta yina mochik bi ngay danda di nang, ngay radu nang dindu, dengun dezu sangma nangzu di mangzo nang chudu zamba dunin chekyo re. Bena chashang songsan dede, ta di gogo, ngaling, yar sumba, korja namdong, sheba shema, gezegdi, sengor ki genja. Dremi nangzo, danda nangzo, ngumi rinne shusha nang, lukya chan, ta taga rabu chyo re, mangbu chik. Ta di yina kakchik, ta gyagab rime nang chubi re, kakchik nyong rime nang chubi simba re, ta kakchik danda sagu rime de, ta sagu rime de yar durum mutu je. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: Singa Jobna Ba Kung Kansong. Tata Chi Chi Singo Tsupi Le Tsinden Na, Bajon Long Ching Nyin Ching Le Kong, Kamke Long Ching Chia, Nga Dang Ngi Jupi Hulam Hibi Le Tsin Re. Daring Ka Le Tsin Na, Din Jin Hibi Kung Ren Na, Bae Rang Xiong Jong Si Jui Chi Oyen, Bajon Yima Tam Tu Tso Chia, Zhu Hi Yuan Ba, Ngari Sakul, Xiang Yung Yu Zal Tsupi Cha Tuan Ba, Go Ge Sen Nam Do Ji La Yin. Sen Nam Do Ji La Na, Dura Kung Mi, Lora Dun Ju Nang, Bajon Ngari Sakul, Zanda Zong Ka, Go Ge Na Xul Ram Do, Tung Mi De Cha Pyo. Go Ge Ngo Ca Na Xul La, Jiong Da Xie Jin, Ka Ki Yang Da Dang Ro Ni, Lop Chung Ka, Go Tien Ram Ba Na, Kung Ka Xie Di Jia Jin Cha Ti Re. Lop Chung Loren Zhu Ba Tuan Ji, Chimli Jia Ling Gin Cha Du Bab Di, Lo Zhan Zhuang Zhang Yu Gui Xiong Yue. Wen Jiang Kung Ka Sim Ji Deng Ni, Mang Chui Jia Xieb Yi La Yin Dang Meng Zha Wei, Dong Wa Sa Mo Xie Xie Yin Yue La, Yin Yang Sa Dar Jia Yu Zhe Ri, Gui Zhu Dam Lin So La Yang, Yin Dang Meng Jik Bi, Zai Wa Sa Mo Xie Cha Yue. Derin, Bo Jiong Long Ching Nin Ching Li Kung Kam Ke Long Ching Jia, Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xie Bi Le Chin Nang, Bo Rang Xiong Jiong Si Zhu Jia Oyen, Bajong Yima Dam Tunso Jia Zhu Xi Yuan Ba, Ngari Sakul Xiang Yung Yu Zal Tso Bi Cha Tuan Ba, Go Ge Xuan Nam Do Ji, Yu Zal Lan Bui Ding Ka Dam Ju Le, Jin Gang Zha Xik Ju. Kong Ngari Sakul Xiang Yung Yu Zal Tso Bi Nang Xiong Min Dang, Du Nam Xik La Tong Mar Ka Dik To Cha Tuan Nang Min Gor So Jia Dam Ju Xio Jin.
1: Ge Xuan Nam Do Ji La Kam San Gyo.
2: La Kam San.
1: Gela Guizhou Damling Da Ngazhu Di Chapsin Tungzhe Chapni Zhirwa Gila.
2: Ngazhu Di La.
1: Da Di Indu Gela Gyo Ngazhu Lungzhi Senge Soli Ya Soso Ngozhu Chidi Ya Ngazhu Shinbei Da Yang Mandra Ya Ngozhu Chidi Na Chigi Giri Ani Gela Ngoy La Ngazhu Lungzhi Senge Nama Soli Ya Gela Ge Ngozhu Dutu Shina Gila.
2: Besi, Ngay Ming Li Cha Xiao Sana Sona Dor Chi Sigi Yu.
1: Besi.
2: Da Pa Yu Li Cha Sona Ngari Sigu Zandang Zongki Zazhan Chong Su Se Sine Dine Re.
1: Besi.
2: Enda Ming Nimkyun nara ki zomzi tola ina dinde tola ming di kar mangzi yaw ji kukye wa suna dorsi sdegu wala.
1: Kukye wa suna dorsi?
2: Kukye wa suna dorsi mangzi didi gyaga rinpa tangbu zomba po kiji gin suzi la sin changi shu. Tanda ngay di nyung mingi sura di gina ki tupsi di chi. Kukye da ngara kiesa da caza chachang diya daga kukye gomba sisa. Nanzu diya da nima tangdo ki ming di kar suzi cho da kusa. Diya yang zara nyingba si wala. Da ngara ngay chachang suna kubji kungi lul nga di tanda ngari sego ki lom jingi te nang da tanda te lopchong xie xie tuksi tebre. Te chi tu tamta ngay chenzhen zi nga xie xie sura xie ma to xia chang te lom jingi lopchong te ngay xia chang xin yo ma re. Da so su nang ki ta kang sura le gai yun koko ta dun che ni ta lopchong ta kyo xie zhunyu wo ma
1: re. Di lopchong di zhunyu wo ro ra gyo?
2: O, ta lopchong di zhunyu wo ro. Da tanda ring ni chu zi se na ta ka rang tinze ra xie re. Da di ring nga rang chung du ne kang su wo san. Go zhu tam niang tam, tam jo tung zi di rik de. Hachangi gabu yu.
1: Rwa gaya.
2: Karin, didu zama ganzu da nyenri nang siya la tinte jitang gombo rwa.
1: Rwa, gombo rwa.
2: Mang chiwa chi karchi korsan tanda di yu ba. Nima jinshio chi kyo deto chapab chi mang zi tinte su war.
1: Yes.
2: Hen didu zama nangyi tanda gendu dena siang nye tang gemi ma la kong nye ki di damjo ki tinte di chi yu. Chapab ki tinte chi. Di yu du zama. Di amjo ur duksi nyen je nga rangi tengma chi didu zama gena kong nye ki ta zamcha di ming tinga je xa. Itu sama cipta tenangi, gurum cipta kandang ni tumbuh cipta tuks mal, dapat tuh ni tuks kakak ini kaki lihat ngaran suci jaga jen tanding sewara
1: guru.
2: Tindak cipta cingul, pengaran suci tindak kenapa kunci ke zaman cipta bed suci. Ngaran itu sama losa tanda kandang lihat sewa cing ni muda tak susu kimi pasul, cima juga pasul di cebra. Sebab ni dia yang kau tuh macam besar, tangan tu luxus sama tindak cewa. Sebab ni dia cipta punya cajang, sebab sumber cajang ni, tumbuh cajang nyambut sumber soga nang. Tindak cipta kuga belang ni di cebra. Tang ni robot sih, yo kesan sini sih orang mungkin lah. Kau dengan ni nyam tu robot, jangan sih losa sih lo tu robot sih cari. Ani dia yang mangsa

Lozi ngan chu chu wi chue mi de mo zhuan xian yi. Lozi jia ngan chu ra zhuan na ji ta la. Lozi jing ngan chu jin cha ra hong ta. Ge de xin ji da pu ru zhu wi, long xiu tu ge sa na, na chu ni ji la pai da. Dara, dui nang yang qi ji ban zhe ngu xi, ka lang yang bu ru xi chu.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Daba to che tsui zami tong tsa yin do.
2: Che daba zami tong tsa, tenda lhamo yin asan do.
1: He ryu da na kodzo daru na zing yari yasari.
2: Re, kodzo ngho lan jo gu shi ne, nga zo dey nan zi ju so ne dey ari. Kodzo la gu ju ho.